Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Jan lupo de sana. Adolah mangkapai.
1: Lagu Minang setiap pagi
0: di 100.2 Bahana FM.
1: Nang kamu minta lagu jo basalam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya. Basuh balik kita di hari namku di acara Lamang Tapai Lagu Minang Setiap Pagi Jawan Onen di Bahana FM. Bagaimana dan senang kini ku? Mudah-mudahan lagi tak kabar sehat Anan kabar gabung di acara nanku melalui telepon ataupun pasang singkat di WhatsApp, tentulah standby di pesawat. Teleponnya judul lagu dan kadi request tentunya di 0821-2270-8300. Sebentar lagi kita buka saluran telepon. Ala badan dari yang dari tadi senak penanya ya, nangka dulu dan kamu telepon ko yo. Kita akan buka segera senak penanya ya. Siapa nan kamu suat di 0821-2270-8300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, siapa?
0: Alhamdulillah, dari Sungai Pua masuk pertama Mak Ambo. Ba'akaba Mak Ambo kini ko.
1: Alhamdulillah, amin. Nasa lagu lah bang, sibuk bang.
0: Ambil sibuk bang, Mak Ambo tak kaja tarisen mah. Apa lagu ni tu?
1: Cukup mencukup lah bang.
0: Jadilah, biko kita putarkan.
1: Ya. Salam dah bang, kesemian melalui ekonomi dan selalu penyamun merasa keluarga. Ayo.
0: Amin. Doa dan sama untuk Mambo.
1: Salam daripada Cabun, ini Asarno, yo.
0: Ya.
1: Memakawulnya, yo.
0: Yo.
1: Palalanya yo, TN-nya yo.
0: Jadi,
1: yo.
0: Ya.
1: Aduh, B, 2D, yo.

0: of my stuff. What do I do? No, yo.
1: Jadi.
0: Ada elo no di permainan di solo ya ba.
1: Yo.
0: Asalnya bang, mana kurang bang, lupa saya kan, saya nak boleh berkambo ya.
1: Jadi ya.
0: Banyak ya bang.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak bana.
1: Demikian ado mak ambo di Sungai Pua dun sanak pananga ya. Di belakang mak ambo lah ado telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Pak D di Bukit Surongan ya. Alhamdulillah Pak D sehat.
2: Alhamdulillah berkat doa.
1: Ah, jadilah kalau begitu.
2: Lagian tanya kan kelapan tidak aluan.
1: Mungkin tahun mungko.
2: Sarapan dah aku lah tibunya ya yang tak kedukik yang dia
1: cuba. Tahun mungku dan tanya mungkin.
2: Goreng ada dua tu kopi pisang lah.
1: Ah tua.
2: Ini kita dah suar wajar lah ya.
1: Iya. Baca bapa dek ini ko?
2: Alhamdulillah berkat doa.
1: Sehat ya jadi.
2: Balam pemutih tali saya.
1: Di balam pemutih tali ya jadi beko kita. Bapa pade?
2: Lasak.
1: Oh.
2: Pemerintah bang.
1: Iya.
2: Salam bertemu untuk uang mudah-mudahan selamat dia Yon.
1: Jadi Pak De.
2: Ya. Oh, Mak Isam.
1: Ya.
2: KL Kim.
1: Ya, okey.
2: Mak Dasua. Ani Tri.
1: Ya.
2: Nurul Marwah.
1: Jadi.
2: Jadi Kuala Memariri.
1: Okey.
2: Kecamatan Juang, Bukit Tanjung.
1: Yo.
2: Mama Gaul, PA Ubu.
1: Okey.
2: Daus lah menyeludup ini tidak bisa lah.
1: Iya.
2: Kemarah Bukit Kumbang. Menyeludup.
1: Iya, tidak baru beliau oleh dia.
2: Tidak baru. Ani cerita. Mak Ambo tentang saya.
1: Okey.
2: Putri Buncu.
1: Yo.
2: Yanti, dia. Uni Dahlia, Lu Aldi, di kawan-kawan.
1: Okey, baik.
2: Umitab, Jem Pujur Harika.
1: Jadi?
2: Dari Uban.
1: Okey. Dari
2: Uang, tidak ada.
1: Yo.
2: Aja Munir.
1: Mak
2: Ika, Moini.
1: Ya.
2: Wanjai, Wan Nesel.
1: Okey.
2: Kejualan.
1: Ya.
2: Ikat Tanjung.
1: Ya.
2: Putra Cilba.
1: Okey.
2: Putra Tebet.
1: Jadi.
2: Elok Tungkang.
1: Okey. Banyak.
2: Kesanopa. Mori. Ayah Nadia. Umi Kajai.
1: Jadi.
2: Ini Akal.
1: Ya.
2: Mana-mana dengan suara berdua dapat salam dari Pak Dewan.
1: Jadi Pak D, ditunggulah lagu Pak D, Beko.
2: Jadi dah saya beli paket Iwan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Salam tak benar.
1: Ancak benar. Padi di Bukit Surongan. Salam penanggal. Lagunya Balam Pamutih Tali ya. Ini kita dengarkan bersama-sama tentunya. Kita tunggu telepon berikutnya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wanone.
1: Yo, Azizah di Tanah Hitam. Bakal ini ko?
3: Kalau yang hidang hati hari, Wanone. Semangat tarikh, Wan.
1: Semangat tarikh, ya. Luar biasa.
3: Lakon saja, tidak bersahabat ini, Wan.
1: Iya.
3: Lagunya, supaya wangi badan di sana, Wan. Yang lagi sibuk. Lagunya, Goyang Mak Taci, Wan.
1: Goyang Mak Taci. Siapa yang kemana lagu ko?
3: Rimi Mawan.
1: Okey, beko kita dengarkan ya.
3: Salam balik untuknya mama awak yang ada di Singapura tadi, Mak Ambo.
1: Ya.
3: Tu untuknya Pak Dia sama Bu De. Tidak lupa ayah kata.

0: nyo di pada sike. Jadi. Ado ama ampera uncu. Ado nyo gaya uban.
1: Mm-hmm.
0: Ado nyo kak Tri, kak Icin.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mister Naga. Ado TL sama udara jualan ya di adiknya sadonyo.
1: Iya. Mm-hmm.
0: Untuknya mama-mama yang ada di Batu Limba tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Untuknya Mak Putra Teber.
1: Mm-hmm. Untuknya
0: Mak Hitam. Untuknya Aji Munyusi Kumbang.
1: Iya.
0: Kak Ika Tanjung. Ado Anissa di Betanyo Marula.
1: Oke.
0: Okay. Ado Niga Nifala.
1: Iya.
0: Adonyo ada Al-Saleb.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya yang kakak boleh mencapai season pertama sampai ketiga salam kompak dari Aziz Zahiawan.
1: Oke, okay. Iya iya iya. Apa nama
0: banyak,
1: penyanyinya harus hari ini mak?
0: Kenal kan juga penyanyinya Wan.
1: Hari diganti saja ya. Sedang ada masalah
0: hari ini mak.
1: Jadi lah kalau gitu. Oke, okay, ditunggu lagunya Biko ya.
0: Oke, okay, Wan.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Pancak banget.
1: Demikian tadi aduh Azizah di Tanah Hitam ya, meminta lagu dan bagoyang pagi kok katanya goyang Mak Taci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam. Putra Tebet ke ya?
2: Iya, Wan.
1: Oke, baik. Putra Tebet, bakal pagi ko?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat pula. Hmm. Ya, apa lagu Putra Tebet ko?
2: Lagu apa lagu ni?
1: Apa tu?
2: Cilaku Jalan Basimpang lah.
1: Cilaku Jalan Basimpang. Jadi, baik kita putarkan.
2: Salam tu, salam tu Azizah
1: sekarang. Azizah sebentar ko, iya.
2: Azizah,
1: bagi
2: sardonya TL,
1: iya.
2: Mak Kaul, Mak Sa, Mak Mbo.
1: Okey.
2: Sudah uncu.
1: Uncu
2: Daus kita bo. Rezeki dengan kaum.
1: Jadi.
2: Uncu Mak Mak Sam.
1: Okey.
2: Di
1: buku
2: kami
1: ya, Wan. Di buku kami saja ya. Terima kasih spesialnya.
2: Ya, Wan. Assalamualaikum, Wan. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
1: Bana. Akhirnya tadi Putra Tebet ya. Lagunya Cilaku Jalan Basimpang ya. Kita dengarkan deku lagunya. Di belakang Putra Tebet ya, ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam onen alamabimo babang telepelenya tulang dak alba
1: aja nih. Untung lihat nomor 22 mah.
3: Untung dak nomor 22
1: lah. Untung
3: lihat nomor 22 lah.
1: Iya. Iya. Jadi.
3: Sabang kalai, ini mangsa ini.
1: Yo.
3: Dalam bentuk seri jo, orang rumah sedang menggali sekupik kita lah di pasta perempanjang senen
1: ya. Ah, jadi.
3: Allah mengopsi onen tadi.
1: Allah.
3: Tuanya si Saleha si Bos Silfahmi onen
1: ya. Okey.
3: Opung Sian Turi nak boleh setandan ne.
1: Jadi.
3: Rasan jiwa madi ada al pasal usang bak linda lo di gatangan ya nene. Rasanya jun cuma kayu mak adang ya nene.
1: Okey.
3: El mama riri raja alam kalau mau kacang ya nene.
1: Yo.
3: Ani bali le manda polia mak kikaba di ada al nanti akan me hilen ya nene.
1: Yo.
3: Si unyang wista, cuk yang putihkan juang si pangapa piaman punya si kumbang jen al amin kata nike ya nene.
1: Yeah.
3: Ado Ika teralala sebelili Azizah je bosil tadi ya nenek.
1: Jadi.
3: Untuk ni ayah pada sikit ayah anda. Sebenarnya ayah nak salam ya nenek.
1: Ayo.
3: Ado ni si Fauzan nen. Di kawan lagi ada Al. Tu kawan Fuad di tepuan ni dia bilang ya nenek.
1: Ya.
3: Ada Pak Haji Tiara Rayan Tojon Medicine dan ya nenek. Aduh, nanti toko buku Pratiwi ke, nanti respon aja rumah makan rumah lah ke, ya, nene. Untuknya si Putri Sago Ina ke, nene.
1: Jadi.
3: Halo?
1: Iya, lanjut.

0: gaul kacian deh lu terpijak kabel si mama untuk ustaz kali dina di sekolah dia nana.
1: Yo.
0: Aduh ampe lau cuwe di panyalayan nana nita di kota lau nana. Adonyo si PG kacian upa nana.
1: Yo.
0: Untuknya si Aldi Jakarta Mbak Sri Mbak Neneng Neli Wewe Bukit Tinggi di bungkui kami salah sadanya nyelenan kau ada tamu lah kan nenek
1: rancak bana
0: jauh tu aku cari alat tagak yang muka pagar rumah nenek.
1: Oh iya iya iya
0: kayak keren nek kau datang kan nenek
1: tagak
0: di muka rumah terima kasih banyak nenek.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rancak.
1: Okey. Demikian doa Al di sana penengah ya. Rindu Tabangkalai lagunya. Di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, gaya uban, mbak ajaknya.
2: Biasa-biasa senawan balapok-lampok awak sini lah dapat kekiriman dari Padang Panjang lah ibu di kaca
1: balapok-lampok
2: awak lah basah sana awak
1: alhamdulillah ya.
2: Ayo bawaan kabarnya kini kok mengaku mengopi lah satu kadang abang alkelet
1: fenomen. Iya.
2: Nah, kabarnya kini kini sehat-sehat saja sekeluarga kru-kru bahana kata duanya.
1: Alhamdulillah berkat doa bahasamu lagi insyaallah.
2: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Ya, jadi gaya uban. Apa lagu gaya uban bagi kau?
2: Awak kini gue mau kendak lagu Takui judulnya Wan.
1: Takui ya.
2: Nah, Takui judulnya.
1: Oh, dan pakai
2: menanga anu Bang Al Selek tadi, lagu Bang Al Selek.
1: Lagu Takui Gunung Merapi sekarang terliti ya toh.
2: Ah, tu ah.
1: Jadilah biko kita dengarkan lagunya. Jadi siap.
2: Siap. Salam-salam lalu Wan ya.
1: Jadi.
2: Salam pertama untuk Wan. Murah rasaki tercapai apa yang dicita-citakan dilindung Allah Subhanahu wa taala.
1: Okey.
2: Dijauhkan dari segala bahaya wandaknya.
1: Amin.
2: Satu dah itu keluarga kita dan itu Daru Azizah.
1: Ya.
2: Dia keluarga kecilnya di tanah hitam mudah-mudahan sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala bahaya wandaknya.
1: Amin.
2: Sudah tu Bang Al Selek bisa bantako.
1: Ya.
2: Pak D. Sudah tu ni gadi pelala di bukit kami je lah Wan. Pokoknya lima menangnya suara kita berdua dapat salam apa menumpang je lah je. Bang Al Selek tadi lah komplit punya ke kedua rumah dari barat sampai ke timur dan sampai ke selatan.
1: Betul.
2: Alah komplit punya rumah. Kini salam spesialnya untuk Wan ke keluarga mudah-mudahan sihat selalu ya Wan.
1: Amin.
2: Mengancian lah kakak cang lewat.
1: Jadi ya.
2: Cari dah kawan Abdul.
1: Iya.
2: Mengancian lah di kacang baju lopeh ya Wan. Ini lagi Wan.
1: Jadi ya Wan tu.
2: Kalau li mengalih ke linda adi lambang orang tu. Mengalih di bawah lambang sampai Wan mengancian.
1: Jadi aman tu.
2: Pamancing yo mengulek yo.
1: Iyalah. Masa ikan suka disuruh mengulek nak.
2: Yo. Kau dapat dah lincah, kau nak sasau tu kiek je bina tapi wajah tu timur di rumah.
1: Iyalah kalau begitu.
2: Menitik je keliru di bilik ni baru kan lah.
1: Itu iyonya.
2: Itu iyonya ikan kanau mah.
1: Jadi
2: dimulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Api tenang. Dari ini.
1: Itulah Pak Gai Uban ya. Di Basimaka.

0: pulang panjang kak.
1: Andai lindu-lindu bana kau kini ha.
0: Oh, sama lah si kau cemen dia.
1: Iyo, tapi awak harus tetap semangat nak.
0: Iyo lah ya kak. Tolong lagi cik kak.
1: Apa lagu ika kau?
0: Salah seorang kak dari Abeng.
1: Apa judulnya?
0: Salah seorang.
1: Salah seorang.
0: Iyo.
1: Salah seorang ya. Boleh dicelik dulu. Salah sorong. Salah sorong ya. Dicelik di lemari gadang dulu. Di lemari ketik tak dulu ha. Amanya salah sorong.
0: Pakai lemari gadang, lemari ketik dulu kak.
1: Oh iyo. Jobing penyanyinya ya.
0: Lemari ketik maksudnya biskionya.
1: Salah sorongnya. Oke, jadi beko kita putarkan.
0: Alhamdulillah. Salamnya untuk akak, semoga selalu cerah, sehat selalu.
1: Oke.
0: Selalu jadi Allah yang terbaik dunia akhirat.
1: Amin.
0: Yang banyak doa yang sama, cepat ke Mekah. Amin.
1: Amin. Ya, amin.
0: Kita cerah apa yang dicita-citakan.
1: Iya, doa amin. Doa yang sama untuk Eka ya.
0: Keluarga sama-sama. Amin, Bu. Atau baik yang semangat 45.
1: Luar biasa. Iya lah.
0: Keluarga sekeluarga baik. Ampera Uncu.
1: Oke.
0: Kalian Putra, Buang Pagara.
1: Jadi.
0: Daud, bila Daud bapa nak gabung-gabung ya le, kak?
1: Cing, tak tahu ah, mungkin. Main WA asalnya kena cabut tak lagi ni cik mungkin. Ha, ya.
0: Sudah ya lo. Ajo Munir.
1: Iya.
0: Mak Isan.
1: Okey.
0: Kalau bapak kau ni cerita, aku tahu yang ini dulu tu.
1: Apanya?
0: Kecik ni bapak kau cerita kan?
1: Ya.
0: Iya. Bapak kau dah saya gadang mana?
1: Iya.
0: Tapi bapak kau katanya nak sekamanya lah. Baru sini kan sekamanya.
1: Iya. Asal orang yang kabar tipu lah.
0: Kecilnya kan?
1: Cari lain dua bako tu. Iya.
0: Pokoknya yang kakak buang beko, kakak babang viral. Tentang beko terakhirnya jadi garu-garu kepala lalinya itu lain tu nyerontok.
1: Iya, betul. Kakak
0: agaknya. Dan lagunya yang itu kayak itu, kakak. Beko jangan main-main jari itu. Sembara beda lah ya.
1: Iya, karena hardisnya ketek, jadi itu sih entah mungkin dia di hardisnya.
0: Oh, itu juga hardisnya ya. Dia
1: lah,
0: viral.
1: Oke.
0: Yang tergabung di kota, kesekiannya untuk kakak.
1: Nah, jadilah.
0: Sehat selalu ya kak, makasih banyak ya kak ya.
1: Jadi, iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Wancak Bana.
1: Wancak Bana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ika Tanjung ya. Di sana penangnya ada 7 lagu dan akan kita dengarkan di season pertama ku. Untuk di sana dan kemudian pun Deku balik ya. Sesudah lagu-lagu kita dengarkan dan kabar kirim-kirim pesan, silakan di WhatsApp.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu

saja. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Mipit! Capek lah! Ayah lang talay ko ah!
1: Iyo ya! Helm Mipit may ah!
0: Eh, nda usah sila pake helm! Capek lah! Payu alay!
1: Ayah, lambe-lambe lah! Ipit takut! Itu lampu merah tuh ya! Berhenti lah dulu!
0: Alah mah! Tanang sih lah!
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahana FM Rancak Banana. Kita dengarkan lagu-lagu nan diminta dan dan sana kita di acara lama. Entah season pertama tentunya. Dan kita akan lanjut menerima telepon dan berikutnya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, selamat pagi Uncu eh. Apa lagu Uncu tu?
1: Orang di Sabah yang minta rasa pasaman, nanti dingin gitu.
0: Oh, ratuk pasaman ya?
1: Ya, ini saya
0: jadi ratuk pasaman. Silakan. Jadi ya. Okey.
1: Daud, Ade, Daal, Aldi.
0: Ya.
1: Ayam Sate, Daging Alami.
0: Okey.
1: Tanamila.
0: Ya.
1: Kumbang.
0: Minta
1: kecelawe.
0: Okey.
1: Maabo.
0: Jadi.
1: Aziza. Linda.
0: Ya.
1: Daya, Manda. Leuban.
0: Jadi.
1: Pati, Marwa, Muri.
0: Okey.
1: Putri Tandung, Muni Daliar.
0: Dia.
1: Putri Bungsu. Manda, Kepenopa.
0: Jadi.
1: Putri Sago.
0: Okey.
1: Darumam. Mak Datu, Agadi Kalala. Rika Tandung.
0: Okey.
1: Putra Pebek.
0: Jadi.
1: Putra Rifan, Menang Jek, Ini.
0: Ya.
1: Rika Tandung.
0: Okey.
1: Rika.
0: Ya.
1: Putra Menjangkota. Rika Ini.
0: Baik ya.
1: Aisyah Kepelawe.
0: Jadi.
1: Ayam Sia.
0: Rifan. Okey.
1: Putra Pakara. Elo. Putra Pubar.
0: Ya.
1: Rika Nopak. Putri.
0: Okey.
1: Linda, Linda, Wanjai, Nenek Atar, Nurul, Isin, Ini Kadai, Nenek Makrin, Esma Tandun, Isita Ayu Kotong, Juri Bukangjan, Ida Natar, Kalidi, Esma Rantau, Roma, Yes, Anu

0: Ayolah itu saja Uncu.
1: Ya.
0: Jadi adik tunggulah Uncu beko ratu pasaman ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM ya. Oke. Baik, kita tunggu telepon selanjutnya di 08212708300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Jadi siapa wanunin ko?
2: Bahasamu Unipek Kamek.
0: Unipek Kamek di mana ko?
2: Di Bali.
0: Oh, di Bali. Jadi apa lagunya?
2: Lagu tak lagu lah. Kalah cinta di Arato lah Nan.
0: Kalah cinta di Arato. Jadi kirim-kirimlah salam dulu.
2: Salam pertama untuk

0: Manda, Putri Bandi, Putri Bungsu.
1: Okey.
0: Untuk
1: Sadu Allah Selanan. Untuk Sadu Allah Selanan. Ayolah kalau betul ditunggu beku lagunya yo.
0: Yo, Wanenen. Makasih banyak, Wanenen.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Ayolah. Di belakangnya ada siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi saya sakit dari Batu Limbak ke Kacang wak kini ada TL Bak ke Bak TL.
2: Alhamdulillah sehat Wan.
1: Alhamdulillah sehat ya. Apa lagu TL kini ko? Apa?
2: Pelipur
1: Lara. Ah, jadi kirim-kirimlah salamnya dulu, TL.
2: Sama salam Tok Wan, sehat selalu murah rezekinya.
1: Amin, doa dan salam untuk TL.
2: Ini Tok Ampera Uncu.
1: Okey.
2: Untuk Aliza.
1: Jadi.
2: Putra Tuba, Kata Nova. Putra Tebet, Nadi Pelala.
1: Ya.
2: Untuk Leha. Untuk Opung,
1: yo.
2: Untuk Rosa,
1: jadi
2: untuk Uta di Manggung, Pak D,
1: okay.
2: Pak D Debuke,
1: yo,
2: lagi anak dedek-deknya, Wanter,
1: okay.
2: Mak Datuk, Mak Pek,
1: banyak,
2: Kim, Tri, Ajo Munir, Wanjai,
1: ya,
2: Pampinai, Putra Ripan, Untuk Mama Gaul, Mama Riri.
1: Okey.
2: Kurang lagi sedualahnya tempat kecuali.
1: Jadi.
2: Untuk Lamang Berdi Dikteh Kacang, Laris Manis Kulo. Nita di Tanjung Ko jadi adiknya Unang bagai. Salam sehat selalu. Happy bagai. Bungkuk Aldi di keluarganya sehat selalu murah sakitnya Kulo.
1: Jadi.
2: Buku kami selesai sadur lewan.
1: Iya.
2: Itu elok lewan.
1: Okey, baik TL. Ditunggu lagunya Beko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Demikian ada TL di Kacang, Kabupaten Solo. Di sana pandangan baru saja bergabung ya. Di belakang TL, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat pagi menjelang siang mana nih?
1: Oh, selamat pagi menjelang siang Aldi rupanya. Mbak kabar Aldi kini ko?
3: Baik mana, bagus yang meeting jadi dia jelek di ruangan.
1: Oh gitu.
3: Buangan ke Kevin
1: mana. Oh betul, iya. Serang di kantor Aldi kini kayak.
3: Iya.
1: Jadi.
3: Oke,
1: 8 turun tadi. Udi.
3: Walau ini kau ada ikut dari bawah.
1: Apa permintaannya tu?
3: Kepet gue paku.
1: Iya kau seru mana kau? Jadi.
3: Kau dah makan itu di bawah.
1: Undi.
3: Kamu dia ngangin biasa.
1: Di mana balik kepet gue paku tadi tu?
3: Dapat ini yo mana?
1: Iya.
3: Jadi ni sangat istimewa tu untuk one on man kita dari bawah.
1: Iya, siap Pak Zainal ya.
3: Kamu kan umpan lo salam
1: pun. Jadi.
3: Salam untuk TL kamu tadi, saya sehat TL.
1: Okey.
3: Untuk udah dari kamu. Terus untuk Ampera Uncu, Bapak D, Bu D.

0: Lemak hitam, terus yang dicatat si Kevin tete nyo. Kayu koto, daus, terus dari ambilin wing di depan jalan sama Elo itu yang dicatat nyo.
1: Oke, baik.
0: Jadi kejamu kan tiap hari catat siapa yang nyalamin apa, kalau yang enggak nyalamin enggak usah kamu. Kamu kamu panjang-panjang. Ya udah nyalamin nih katanya.
1: Oke.
0: Nah itu aja mana itu satu di sisi kamu kau nang mana nih?
1: Ah, oke siap.
0: Terima kasih mana nih? Salam untuk Pak Haji Anu terkait yang mendengar mana nih?
1: Oke Pak Haji Anu. Di
0: chatnya langsung kamu mana nih?
1: Iya.
0: Ambon salam ini di mana nih? Tahu ya kalau dia dinda dong.
1: Iya.
0: Iya lagi mandang tuh mana nih?
1: Jadi ya.
0: Bu dokter sudah mengundang aku tuh mana nih? Lagi istirahat makan siang.
1: Siap iya. Oke banyak. Kita salami
0: nih.
1: Jadi Aldi.
0: Lanjut kak aja ya mana nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Mantap bang.
1: Oke. Demikian ya, ada Aldi di Daan Mogot Jakarta Barat, ada juga Pak Zainal and the gang di situ ya. Semoga tetap semangat ya. Dan kita tunggu telepon berikutnya di sana penanya di 082122708300 dan kabar-kabar di acara Lamang Tapai tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Putra Pagara ya.
2: Betul.
1: Di bakal bak ini kau?
2: Kagai mau segi mana
1: kau nah? Lagi segi mana kau ya?
2: Segi kamu juga segi ya?
1: Alam ala sarapan nah, kecil dah.
2: Ala sarapan mana aja ya?
1: Iya. Jadilah kalau gitu.
2: Tiga tempuhan itu ya?
1: Tiga tempuhannya.
2: Iyo.
1: Luar binasa. Oke putra pergi apa lagunya kok?
2: Lawan bak, lawan kan buah itu.
1: Ah, awak sekarik saya tidak ya.
2: Oh, sekarik ini ya. Main-main sekarik begini ya.
1: Iyo. Kopi sekarik, goreng sekarik lah di
2: rumah.
1: Sekarik
2: ya.
1: Iya. Cuman tambuhannya agak lebih gitu lah. Iya.
2: Agak semencawan kan ya.
1: Seketik. Tapi hari hujan saja.
2: Cek mah.
1: Iya.
2: Tanya orang mau damam begini kan?
1: Balai. Bentuk-bentuk itu sesananya kini.
2: Iya, balai itu disyukuri
1: dengan awal. Ayolah kalau begitu.
2: Itu dulu ya, Wan.
1: Jadi apa tuh?
2: Itu dulu ya.
1: Itu dulu ya.
2: Itu dulu ya, itu dulu ya, itu dulu ya.
1: Iya. Ayolah kalau begitu, biar kita dengarkan lagunya.
2: Kita salam-salam dan tuan online ketemu di situ.
1: Jadi ya, salam balik.
2: Mudah-mudahan tuan tu sihat dan keluarga anak ya.
1: Amin. Beri tujuh putra Pagara.
2: Salam lo tu ke Ika Tanjung lah di mana?
1: Yo.
2: Ika Tanjung kita dari Mufiti lah, naik semangnya kan ya.
1: Bunda ni iyo.
2: Iya, nggak tahu kan ya.
1: Bunda, kalau nen.
2: Kalau semangnya Ika Tanjung.
1: Kalau nen itu nak bakabanya dah.
2: Kalau
1: nak kabar
2: ni lah. Kabar ni lah.
1: Kau ni nak kabar Iya. Jadi.
2: Cinta ke kenapa?
1: Okey.
2: Untuknya Rau si Dobo.
1: Jadi.
2: Salam lah tu untuk dari Uba tadi sama gaya terengah di mana?
1: Betul lah.
2: Gaya kau mana? Kalau betul aku sama ini berapa darah?
1: Woi kalau gaya jadi lawan lah.
2: Woi radul lah.
1: Radul lah.
2: Salam lah tu untuk nilai tam.
1: Okey.
2: Kak Mari Riri meninjau Ampera Wintu.
1: Jadi.
2: Bantu lihat Spanish tu. Ayo salam lah tu untuknya rambut lagi satu jawan.
1: Okey.
2: Untuknya di mana Marwah bagai Ita.
1: Jadi.
2: Ita. Tu salam kompak untuk penanya bahana satu jawan.
1: Okey siap baik.
2: Yang dari penanya bahana rasa salam dari kabar ayamnya.
1: Yo.
2: Kasihan.
1: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Letak putih putra pagarah tu. Pukul 10 lebih 9 minit kini sangat penangah. Kita tunggu telepon selain dari siapa kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak ada tua di Solo ya. Ba kabar di Solo kini berarti ada hujan pula?

0: lambuk kini dan
1: iya sedang sedang lambuk ya jadi iya orang road race katang di Solo kabarnya ya nde itulah awak di tekabik ko mana tu ah jadi apa lagu mak datuk gini ke?
0: Aki tidak berapi ya, kan?
1: Aki?
0: Tidak berapi.
1: Aki tidak. Siapa nama lagu ke?
0: Ya, nama lagu. Lalu tekan
1: dah. Oh, di lemari ketik tidak ada. Kita cari di lemari gadang dulu deh. Aki indak. Indak apa ndak ya?
0: Ndak garapi.
1: Aki indak. Aki indak. Oke. Oh, judulnya Aki indak barapi ya. Ah, jadilah kalau begitu. Siapa nak kemal lagu ko? Ada dua penyanyi di siku, ada Sri Fayola nama lagu, terus ada pula Ayu Amanda.
0: Ah, Sri Fayola ya.
1: Sri Fayola lah.
0: Ayo.
1: Jadi, okey, berikut kita dengarkan. Silakan Mak Datuk makin kirim salam.
0: Donen.
1: Iya. Okey.
0: Untuk Subana lakukan satu-satu
1: nena. Okey, baik ah. Jadi
0: ayah Ica yang kandung
1: Bilang
0: Sian Suri
1: banyak
0: Raripan
1: iya
0: Mama Gaul aduh masih di kami
1: oke
0: Rapa Gara Kepalala Piranca Pate Jebute
1: Jo
0: Iza Iza Liar Bang Pinai Wancai
1: oke
0: Jo Endekeng di Jakarta Kasanova, Mirkumba,
1: jadi,
0: dari Manggung,
1: iya.
0: Aduh, lucu tadi di Skaladi, Jai Upan, Ma Ambo, Bang Jai, Bang Jai, Bu Marni,
1: jadi,
0: Bunda Riri, Maite, itu tunggal beli yang dalam modal sesuatu,
1: iya,
0: Iman Fakuritet, Jai Upan,
1: iya.
0: Dan alamin kendai macam tu oh
1: iya
0: Dorika Tanjung tadi
1: oke
0: Putri Tanjung Wan Nikmat Bali
1: iya
0: Mas Kambang
1: oke
0: Ike Marni Pak Zul
1: iya
0: Putra Gunung Gaya Salenta
1: jadi
0: Pak Sungut
1: baik
0: oke Putra Rantau, Daus, Jebo, Linda di Om Dilin,
1: yeah.
0: Elo di Skaladi,
1: jadi,
0: Anissa, Marwa di Ustaz Peridi,
1: yeah. Itu saja Mada Tua.
0: Ayo, nak sabi namo temugala, salam kompak dia kita di Darun.
1: Okey, baik, ditunggulah lagunya Beko Mada Tua ya.
0: Ayalah
1: nen. Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Oke. Baik di sana pendengar kita sisipi membaca pesan yang masuk di WhatsApp cek dulu deh. Dari sepoko dari Daus ko. Daus lamain WhatsApp sajunya ya. Assalamualaikum Daonen katanya lamang tapai satu Daus Cie putarkan lagu Cie Daonen janji ganti ayam matu. Kemudian salam untuk siapa katanya ko ya. Untuk Daonen jadi salam balik Saleha Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana Putri Sekumbang Aziza Marwah Licin dan juga untuk Unidalia Evita Ayu Koto Gadipi Gadipalala Ika Tanjuang TL Amanda Aldi di Jakarta juga dapat salam dari Daus Mak Itam, Ajo Munir, Kasanova, Putra Tebet, Putra Medan Boda, Putra Silba, Elok Gaya Uban, Daal Seleb, Bungki Kami, Sulah Daun.

0: Nen katanya. Ah, nan kabagong kabagabong biku dapat salam ju nan labagabong salam dari Daus katanya ju untuk Ampera Uncu Pak Ustaz Kholidi dan ju untuk Putra Pegara Putra Rantau kalau ndak ada lagunya ditukar ju cinta salamnya. Ah, mada tu iyalah dapat salam dari Daus katanya ya. Ya lagunya apa tadi tu ya? Janji ganti air mata ya. Coba kita putarkanlah beku lagunya ya. Janji ganti air mata aku lagunya ya. Okey. Ala bara lagu kini ko. Kita terima telefon sekali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Wanomen.
0: Selamat pagi menjelang siang. Mak Itam di Pariaman, Mak Akaba di Pariaman kini ko?
1: Lindu-lindu indah, Wan.
0: Oh iya, selangit kita sehari ko nampaknya. Dari Pariaman sampai ke Solo, iya lindu-lindu katanya. Mak Akaba, Mak Dekia, Mak Itam kini ko?
1: Bawan.
0: Mak Akaba, Mak Itam kini ko?
1: Mulai dari
0: keadaan jodoh ini kawan.
1: Betul.
0: Belindu-lindu sayang lo rasanya ya.
1: Yo. Kain pembaduang lah bagi kawan.
0: Kain pembaduang di lagunya ya.
1: Dari galau lah para
0: kakak. Jadi kain pembaduang kita putarkan beko. Silakan berkirim-kirim salam Mak Itam di Pariaman. Amin, doa dan sambung untuk Mak Itam.
1: Nang urusan orang tua dari Solo ya.
0: Iyo.
1: Dari Solo buat dokumen makan di mana pencarian.
0: Iya.
1: Benar itu di ruang tua di kerusakan doa Solo
0: tua. Okey.
1: Solo minjat bukan di kota yang lain. Sudah tu putri si kumbang dari Perang Panjang, Wan. Putri si kumbang dari Padang Diapo di Batu, ya Pak.
0: Jadi?
1: Putri Kanjuang, Putra Kanjuang. Seniman Kepulisnya. Saya memakawal. Katanya Pak Rantang. Putri ATL di Kacang, Tuan Sebuka ATL, ya Pak, Wan. Di sini nanti kalau ada lo, salah serang lo, dan mau tahu, ya Pak.
0: Iya. Apa judul lagunya tadi Metam kain pambaduang ya?
1: Iya.
0: Aku nak bahasa hubungnya kok ya. Kain pambaduang Zalmon yang melagu tuh ya.
1: Dan apa kain pendukuang kali ni kawan?
0: Apa?
1: Kain pendukuang.
0: Kain pendukuang.
1: Ya kalau ada tu kain pendukuang, kalau pendukuang kita tahu juga ni di kuah ya.
0: Kain pendukuang. Zaman tu boleh cari di lemari gadang dulu ya.
1: Ini lemari gadang aja.
0: Kain. Kain yang batu kain pendukuang atau kain pembaduang ya?
1: Kain pembaduang adalah lagu di zaman dulu, kain pendukuang adalah.
0: Pembaduang. Aduh di mana yang menyanyi kain pembaduang gua Andra Respati gitu ya?
1: Di situ.
0: Nah itu deh sah.
1: Tak
0: ada,
1: kalau
0: saya kata orang
1: dulu,
0: saya
1: kata
0: itu,
1: saya kata baca.
0: Itu, saya kata baca, ya, nak. Iya.
1: Kalau almarhum Dalbon, kok kan dia nak saya tahu,
0: ya. Iya.
1: Ya, lawan.
0: Okey, baik, ditunggulah lagunya, Beko.
1: Ayah, di salam aja lah, ini kan, ya, pencet, kan, dari kasih, semua kasih, kasih, ada terlalu, Pak.
0: Jadi,
1: ada juga Allah buat tak kenal melihat wajah di sampai dalam sekarang.
0: Iya. Jadi di tangan dia beliau tu.
1: Ya dalam mewarna terkaya daripada
0: sikit. Okey, iya.
1: Terima kasih, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Ancak mana?
0: Ancak mana? Baik, di sana pendengar kita tahan telepon dulu, berikut di sana bisa menelpon balik di.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,2 Bana FM Rancak Bana di sana. Tante kita masih di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Kita akan lanjut-lanjut menerima telepon, namun sebelumnya kita akan baca satu persatu WhatsApp nan masuk di Bana ya. Aduh, dari siapa pesan ko ya? Dari Uni Pandai Sikik namanya ya. Assalamualaikum Wan, dari Uni Pandai Sikik Lamang Tapai setiap pagi putarkan lagu Talang Siligi Cik Diwan. Salam untuk awan-awan Bana FM Rancak Bana, katanya Uni Pandai Sikik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa kau?
1: Aku datang baru.
0: Iya.
1: Mama Anggi.
0: Oh, Mama Anggi. Selamat pagi Mama Anggi. Apa kabar Mama Anggi kini kau?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Jadi.
1: Lagu cewanen.
0: Apa lagunya tu?
1: Cilako Jalan Bacimpang wanen.
0: Allah diputar tadi. Cilako Jalan Bacimpang.
1: Dari
0: ujian,
1: tak bisa
0: diulang
1: dia dah.
0: Oh, iyo.
1: Baka tu? Tak ada. Apa yang rancak mana?
0: Apa yang rancak? Sebenarnya rancak mana lah?
1: Awak pendatang baru, tahu lah dah.
0: Oh, betul. Banyak lagu yang rancak-rancak kalau ditanya nyambo ya rancak-rancak sebenarnya bumbu kecil lagu orang tak rancak tu berang produser ni kan?
1: Nenen je lah kalau dah. Tukang panciang lelo ikan je lah.
0: Tukang panciang?
1: Lelo ikan.
0: Jadi, kan jali tu kan. jadi, kirim lah salam dulu.
1: Salam-salam, Nen. Sehat saja, Nen.
0: Iyo, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Ini Uban.
0: Oke.
1: Nah, ada tahu ada jalan nenek lo apa dulu?
0: Jadi, ditunggulah lagi nih Beko. Ya.
1: Allah setu nenek.
0: Allah setu ya. Jadilah kalau begitu.
1: Tidak ada beda wala.
0: Okay.
1: Iya.
0: Okay, itu saja.
1: Yo.
0: Jadi, ditunggulah lagi nih Beko.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi itulah kita ya. Kita bacakan pula pasangan masuk di WhatsApp Bana berikutnya dari Wan Nikmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan. Salam untuk kita sadunya ya Wan ya. Putarkan lagu dari Sani judulnya Bidadari Sergu. Terima kasih banyak ya Wan. Wassalam Bahana Rancak Bana. Jadi Wan Nikmat ya. Lagunya Bidadari Sergu ya, kita panggil dulu. Konyo.

0: Berkiknya ada pasan dari siapa kau? Dari Tri di Kacang ya. Apa pasannya Tri kau? Assalamualaikum lamang tapai satiok pagi. Pagi wananen baka bawan lai sehat. Minta lagu cewan dari Evrinon Cancang Kambiang ya. Salamnya menumpang sama TL tadi wananen ya. Salam spesial untuk wananen saja. Makasih Yowan Bana Rancak Bana. Okey ya, Tri di Kacang ya. Jadi kita putarkan lagunya Beko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mbak, apa kabar?
1: Kabarnya kabar baik-baik, Abang Ganteng.
0: Asik. Terasi ganteng enggak dia? Alhamdulillah sehat banako, elok di Silungkang ya.
1: Iya, Bang.
0: Mbak kabar elok kini ko?
1: Kabarnya baik walafiat, semoga Abang juga begitu amanya, Bang.
0: Amin. Jadi apa lagu elok pagi ko?
1: Lagu Sayang Tak Sudah, Bang.
0: Sayang Tak Sudah ya.
1: Iya, Bang.
0: Jadi kirim-kirimlah salamnya dulu.
1: Jadi kalau kata mau utama sekali untuk Abang Onen, semoga selalu dibimbing Maha Kuasa.
0: Amin, doa nan samu untuk elok.
1: Terima kasih, Bang. Tarinya untuk ini selehat, semoga selalu.
0: Jadi
1: untuk Daud, Gae Uban.
0: Oke.
1: Aldi, Mori.
0: Jadi
1: Ajo Munir. Antika Ali Foto.
0: Oke.
1: Nurul.
0: Jadi
1: Amati Kamba.
0: Iya.
1: Katarunya Mak Ambo. Sajo Alam.
0: Iya.
1: Nanda tak habis maka selalu jendong aku asoy ya, Bang ya.
0: Iyo.
1: Terima kasih ya, Bang.
0: Iyo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
1: Rancang Bana.
0: Itulah tadi ada elok di Silungkang.

Ya, tidak lupa kita salam-salamin juga ya di kesempatan hari kini ko di jalan penengah kita dan sedang menggali di Pasar Padang Panjang hari balai kini ya, hari Senayan. Mudah-mudahan tetap semangat selalu ya. Aduh, siapa ko ya? Aduh, Ajinov ya. Di mudah-mudi tekstil ya. Baik kabar Ajinov kini ko ya. Mudah-mudahan kita kabar sehat ya. Dan juga ada Yosi di situ di Toko Ratu. Tetap semangat di hari dingin kini ko. Juga ada siapa leko? Ado Mirus di pelataran parkir Pasar Pusik Padang Panjang dan sedang mansol sepatu. Mudah-mudahan lahir rami galihnya ya. Ado jo Papilon dia selamat pagi serunya dunianya. Jo tak lupa ambo salami Pak Haji Anwar ya di Pasar Senen Jakarta Pusat ya. Dari Padang Panjang ke Jakarta Pusat. Aduh juga Ibu Dr. Ninyo Mansani di Sydney, Australia yang selalu setia di Bahana FM ya. Mudah-mudahan lai sehat-sehat selalu di Sydney, kini lah masuk sore kini kena Oke, dan juga aduh siapa lagi? Aduh Arif di Kampung Teleng ya. Bakal Arif kini kok. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kenapa?

Anak penengah ala tasadio lagu-lagu rancangan lah di request di sana kita di season ketiga kok. Mudah-mudahan bisa menghibur kita, bisa menambah semangat, bisa menambah hangit di hari nan dingin kok. Nah, tetaplah di Bahana FM, jangan kama-kama kita segera menengahkan lagu-lagu rancak lagu nan pertama kok ya. Aduh lagu Talang Siligi. Sian nama minta lagu tadi. Mudah-mudahan lah standby di pesan radionya. Kita dengarkan bersama-sama. Kita bagamai di bagian tugas sadak panang ayam. Di goyang di Alkawi. Selamat siang. Selamat mendengarkan.

0: habis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu.

0: Yuk serbu, resikan dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Resikan dia, gadang, murah, lama dana.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini.

0: kan itu.
1: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
2: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Oh, teh muih. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali, langko yo. Model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kicenya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Aduh, stik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan aja kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa

Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang.

0: pit! Capek lah! Ayah lantai lagi, Pak!
1: Iya, ya! Helm pit mah, ya!
0: Nggak usah sih lah pakai helm! Capek lah! Apa yuk, lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah! Ipit takut! Itu lampu merah tuh ya! Berhenti lah dulu!
0: Alah, mah! Tanang sih lah!
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Mata udah 4, tapi masih aja gak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: PA, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.
2: Hey, Ben, look over this way, would you?

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Attention. You are listening to Bahamifan.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat asar.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan

0: Deh, Rami lu gang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana sih pak?
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Gimana tuh? Uni di toko kali MT lo mah. Aduh Dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak banyak yo pak. Iyo. Uni sekalian kamu bali isi kade ama. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe senyo.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: kenapa polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: 100,2 Bone FM. Selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di Lesariko kita di sore ini ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabut asap kembali menyelimuti Kota Padang Panjang dari siang tadi ya Sobat Bahana, dari jam 11 ya sampai sore ini masih tetap bertahan ya. Iya, efek karena enggak hujan tadi malam ya. Oke, semoga kita masih tetap waspada dan jangan lupa memakai masker buat Sobat Bahana yang mau keluar rumah ya. Kalau nggak ada kepentingan yang terlalu mendesak ya, tidak usah keluar dulu. Atau kalau memang mau keluar ya, antisipasi pakai keamanan ya, masker ya Sobat Bahana ya. Ya, dan jangan lupa untuk banyak minum air putih. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dari jam 15. Dari jam 14 sampai jam 16 biasa kita di Lesariko ya. Disambung ada beberapa informasi yang akan kita hadirkan. Ya, yang pertama ini di Lesariko kita, peristiwa yang terjadi pada 12 Oktober di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 1942, penjelajah asal Italia Christopher Columbus ini mendarat di Kepulauan Karibia Bahama yang menandai awal eksplorasi bangsa Eropa di benua Amerika. 1822, Brazil memproklamasikan kemerdekaannya dari Portugal. 1901, nama White House Gedung Putih ya resmi digunakan secara administratif oleh Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt ya. 1945, pembentukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. 2002, tragedi bom Bali 1 mengguncang kawasan Kuta Bali dan menewaskan 200 jiwa yang menjadi salah satu catatan terorisme paling kelam di Indonesia. Hari Museum Nasional tanggal 12 Oktober juga diperingati di Indonesia sebagai Hari Museum Nasional yang ditetapkan dari hasil musyawarah museum. Nah, itu dia Sobat Bahana peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal ini ya, tanggal 12 Oktober di tahun sebelumnya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana dan jangan lewatkan nanti dari jam 16 sampai jam 18 di setiap hari Senin kita hadir di acara Ngedumel ya Sobat Bahana ya. Ngedangdut dan Melayu sampai jam 18 di sore nanti. Ya, kita lanjut lagi Sobat Bahana, masih ada Rosa, aku baik-baik saja. Di soundtrack film Tak Ingin Usai, di spesial nih buat Sobat Bahana yang masih bareng kita. Ya, tertampang salam nih buat Icin, buat Aldi, buat Daus, dan Daus ya. Ya, buat Daal, iya selamat sore. Terus juga buat Sobat Bahana Aziza juga selamat sore, yang masih dengerin kita tentunya selamat sore buat semuanya.
1: Kayak memori kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya biasa. Abang nyoba balik cincin nah. Kaluan yolo. Nah nombor pakai ku kayak ku jutu Ari. Jangan pilih nah jupi gitu lewat.
2: Eh Adia, Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopi tia. Bali narancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh elo udah koe. Tapi di manca Bali yoan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Eh malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
2: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan kasih tu lah kini ya. Capek lah. Dimana tampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
2: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100,2 bahan FM. Hai, ya. No cook, my boy. Here, my boy.

0: pipit! Capek lah! Ayah lantai lagi gua!
1: Iya ya, helm pipit mah ya?
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan

0: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
1: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, ramah dana.
3: Sahabat semua, dua bahan FM, the first choice, information and music.

100,2 Urban FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di sore ini ya, di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita. Barusan kita nikmati ada Ayam Jago Sobat Bahana dari Reni S ya. Sudah nganterin kita dari jam 16.33 menit di studio kita di saat ini. Ya, Sobat Bahana, kita mau update cuaca dulu, arus lalu lintas dulu ya Sobat Bahana ya. Oke, boleh cuaca. Ya, arus lalu lintas di sore ini Sumatera Riau dan Sumatera Utara terpantau bervariasi dengan potensi cuaca hujan dan beberapa titik rawan ya Sobat Bahana ya. Untuk Sumatera Barat, kondisi cuaca sejumlah wilayah Sumbar sore ini mengalami hujan ringan hingga potensi hujan disertai petir ya. Sehingga pengendara dihimbau waspada terhadap jalan yang licin. Titik pantauan utama jalur lintas antar kota Padang Bukit Tinggi via Penyalayan terpantau cukup padat, namun tetap mengalir sementara jalur utama Padang Solok di kawasan Sitinjau Lawi ya. Memerlukan kehati-hatian ekstra karena kontur jalan yang curam dan cuaca hujan ya. Untuk daerah Riau, lintas Sumbar Riau, pengguna jalan yang melintasi jalur perbatasan atau area seperti Rokan Hulu dihimbau tetap waspada. Sisi-sisi hambatan kendaraan berat atau perbaikan jalan sebelumnya menuntut pengemudi untuk menjaga kecepatan dan fokus. Kondisi umum, arus kendaraan logistik dan pribadi terpantau aktif di jalan lintas utama Pekanbaru menuju arah Sumbar. Untuk Sumatera Utara, Pematang Siantar Simalungun dilaporkan adanya atensi lalu lintas di beberapa persimpangan dalam kota seperti Jalan Tarutung dan Jalan Kartini akibat aktivitas warga serta insiden lalu lintas lokal sebelumnya ya. Pengendara diminta tidak memacu kendaraan di area persimpangan yang padat. Kondisi cuaca potensi hujan lokal di sebagian wilayah Sumut membuat beberapa ruas jalan menjadi basah dan licin.

Oke, itu dia Sobat Bana untuk info lalu lintas kita di sore ini ya. Nanti kita akan hadir lagi dengan info cuaca ya. Ya, kita lanjut dari PMR Sobat Bana. Ada judul-judulan di sore ini ya, spesial nih buat Sobat Bana yang masih bareng kita.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: 100,2 Bahan FM.
4: 100,2 Bahan FM.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan?

0: gitu.
1: Iya. Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
2: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
2: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
2: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
3: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قوم مسلمين إخوتي أعزنا الله وإياكم kembali kita mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Salihin. Dan kita sekarang memasuki babun nasihah, bab nasihat. Pada bab nasihat ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan 3 hadis dan juga 3 ayat. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabah Abu Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir ibn Abdullah. Dan hadis yang ketiga dari Abu Hamzah Anas bin Malik. Saudara kaum muslimin wal muslimat a'azzanallahu wa iyyakum. Di antara ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Sepertinya Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan bahwa tatkala seseorang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah saling bersaudara. Mereka adalah saudara sebenarnya. Dan di antara buah persaudaraan ini adalah memberikan nasihat kepada saudaranya, menginginkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sehingga dicantumkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innama

0: المؤمنون إخوة. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dua ayat berikutnya dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan, apa yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul itu adalah nasihat, nasihat dari diri mereka untuk kaumnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa ansahu lakum, saya memberi nasihat untuk kalian. Dan juga perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.

0: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.
1: Danil wasilata wal fadilah wasyarafah wadarjat al-aliyat al-rafi'ah wabasuhu al-maqam al-mahmud al-lazi wa'aktah innaka la tukhliful mi'ad.
2: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya, perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia berikan. Hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali, cukup campur.

Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguk Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm pipit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, ini HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone, semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah hebat ya, bisa sosial media ya.
0: Ada di Friendster gue dong. Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Gak ada lagi ya? Berarti gue gaptek dong.
0: Ampun dah. Jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kutex, kudu tahu teknologi.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ayan.
1: Iyo, Desai.
0: Abo niya balik cincin, ha? Haluan iyo lo. Nanambo pakai ko kay ko juti, Ari. Jan pili na jupit itu, aywa.
1: Eh, adia. Malu pili uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Ko pitia, bali na rancak modelnya, di.
0: Jadi, Juan. Deh, elo udah koe. Pili mau cak bali, Juan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Eh, malu amu sembarang-sembarang. Sinyo dia, beko nampak narancak durang baru menyasar. Kata ko Mas Ilham, pai, di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayalah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mak.
0: Yo subananyo, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah gini ya. Capek lah. Dimat sampai yo, Tuan. Tunjuk alam, bocil.
1: Sabarlah dulu dia. Tukagelah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangkap mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban, naranja. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
3: Deh, Rami lu gelang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Tiba-tiba.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Tiba-nya tuh, ini di toko KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Sipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak ya Sipa. Iyo, ini sekalian kamu beli Kadeyama, di barang-barang pedan deh guys.
3: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
4: Jangan ko ni.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
6: 100.2 FM, the first choice. Information and music.

扎背头了。

100,2 Bone FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Kita jumpai di gelaran kutek kita ya, dari jam 19 sampai jam 20 di malam ini ya. Ya, 21 ya, 21. Oke. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Dan buat Sobat Bahana yang baru gabung bareng kita ya, selamat malam dan selamat bergabung. Buat yang udah dari tadi, terima kasih yang luar biasa ya, yang masih tetap stay tune bareng kita tentunya. Ya, Sobat Bahana, di setiap hari Senin malam ya, kita hadir di gelaran Kutek, Kudu Tahu Teknologi dan Sains ya. Masih bareng sana di sini, di edisi siar kita 12 Oktober 2026. Ya, Sobat Bahana, di malam ini kita punya pembahasan ini tentang letusan Gunung Krakatau ya. Tentang Krakatau, iya, Gunung Krakatau. Nah, ini Sobat Bahana, adapun nanti kita bahas adalah satu bencana alam yang paling dahsyat dan mematikan dalam sejarah modern dunia. Ledakan menghancurkan 2/3 pulau Krakatau yang terletak di Selat Sunda, Indonesia ya. Kronologi letusan 1883 ini tanda awal Gunung Krakatau ini mulai menunjukkan aktivitas vulkanik setelah tidur selama 200 tahun. Nah, terjadi getaran dan kepulan asap dari salah satu kawahnya di Perbetan ya, Sobat Bahana ya. Oke.

Ya, di 26 Agustus 1883, fase menghancurkan ini pada pukul 13, gunung memasuki fase erupsi paroksimal ya. Sangat merusak, dentuman keras mulai terdengar dan awan abu hitam pekat membumbung hingga ketinggian 36 km. Pada tanggal 27 Agustus ini di tahun 1883, puncak ledakan. Pada pukul 10 lewat 2 menit terjadi ledakan puncak yang luar biasa keras. Suara dentumannya terdengar hingga radius 4.800 km sampai ke Pulau Rodriguez di dekat Afrika dan Australia. Nah, dampak yang luar biasa yang ditimbulkan tsunami raksasa runtuhnya dinding-dinding kaldera gunung ke dalam laut memicu tsunami setinggi 40 meter. Gelombang ini menyapu bersih ratusan desa di sekitar pantai Banten dan Lampung. Nah, korban jiwa ini tercatat sedikit 36.417 korban jiwa meninggal dunia akibat luka bakar dari awan panas dan hantaman tsunami. Nah, dunia menjadi gelap ya, sebut bahaya debu vulkanik dan gas sulfur dioksida terlempar hingga ke lapisan stratosfer ya. Hal ini menyelimuti atmosfer bumi, menghalangi cahaya matahari dan menyebabkan suhu global turun 1,2 derajat Celsius selama setahun berikutnya. Dunia juga menyaksikan fenomena matahari terbit berwarna hijau dan langit senja yang merah pekat selama berbulan-bulan. Nah, lahirnya anak Krakatau akibat letusan runtuhan kaldera ini, Gunung Krakatau purba hilang dari permukaan laut. Namun pada tahun 1927 muncul gunung baru dari bawah laut di lokasi yang sama yang dikenal dengan sebagai anak Krakatau. Nah, ini apalagi nih dampak dari anak Krakatau ini ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, nanti kita akan bahas lagi Sobat Bahana. Kita jeda dulu ya. Kita dengerin ya dari Anggis Devaki lewat Semesta ya. Di soundtrack film Tabayun. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya yang lagi menikmati makan malam. Yang belum sholat isya juga ya buruan ya. Terus juga buat Sobat Bahana yang lagi di jalan, kita doakan selamat sampai tujuan ya. Dan hati-hati juga di luar untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya. Di luar cukup gelap, kabut cukup padat ya Sobat Bahana ya, cukup pekat. Jadi berhati-hati dan jangan lupa untuk pencahayaan kendaraannya ya Sobat Bahana ya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

Oke, Sobat Bahana, kita sambung lagi ya. Masih di gelaran kutek kita di malam ini. Selamat malam buat semuanya. Oke, Sobat Bahana. Ya, untuk pembahasan selanjutnya Sobat Bahana ya. Ini ada nih di letusan Gunung Krakatau di 1883 ini memicu fenomena musim dingin vulkanik yang mengacaukan iklim global selama bertahun-tahun. Nah, dampak ini terjadi karena gunung tersebut menyemburkan 20 juta ton belerang sulfur dioksida dan material vulkanik masif langsung ke lapisan stratosfer bumi ya. Nah, di stratosfer bumi ini gas tersebut bereaksi dengan uap air dan membentuk lapisan aerosol asam sulfat yang bertindak sebagai cermin raksasa, memantulkan kembali cahaya matahari ke luar angkasa. Nah, ini berikut dampak-dampak utama letusan Krakatau terhadap iklim dunia ya. Pertama, ada penurunan suhu global bumi. Nah, radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi berkurang drastis sehingga suhu rata-rata global turun sebesar 0,5 derajat Celsius hingga 1,2 derajat Celsius. Di belahan bumi bagian utara, penurunan suhu ini sangat terasa pada musim panas. Efek pendingin ekstrim

ini berlangsung lama ya. Dan suhu dunia baru kembali normal setelah 5 tahun, sekitar 5 tahun 1888. Nah, yang terjadi lagi ada kekacauan pola cuaca dan curah hujan ya, sebab bahana ya. Lapisan aerosol vulkanik yang mengganggu sirkulasi angin global memicu perubahan pola hujan yang tidak menentu di berbagai benua. Nah, berbagai wilayah mengalami kekeringan ekstrim, sementara wilayah lain seperti California Selatan justru mengalami lonjakan curah hujan yang tidak wajar. Akibatnya banyak negara yang mengalami gangguan gagal panen massal ya, yang memicu krisis panen dan kelaparan. Nah, fenomena optik langit yang aneh, bulan biru dan senja merah ya, sebuah bahana ya. Partikel halus di atmosfer membiasakan cahaya dengan cara yang tidak biasa ya, sebut bahana ya. Yang pertama ada langit gelap dan meredup, sinar matahari terasa sangat redup di berbagai belahan dunia akibat terhalang abu. Bulan berwarna biru atau hijau, fenomena langka blue moon terjadi secara global selama berbulan-bulan karena partikel abu menyaring warna merah dari cahaya bulan. Nah, terus ada lagi matahari terbenam merah menyala ya. Di Eropa dan Amerika, langit senja berubah menjadi merah, pekat, dan oranye yang sangat dramatis. Fenomena visual spektakuler ini bahkan menginspirasi banyak seniman barat pada masa itu. Oke, nah apalagi dampak-dampaknya ya sobat bahana ya, kita simpan dulu. Nanti kita akan hadir lagi, ngebahas sedikit lagi ya, jelang ini pukul 21 di malam ini ya. Ya, kita lanjut sobat bahana, ada Christopher dengan Hanindia Herbert. Ini spesial nih buat sobat bahana yang suka sekali sama suara Hanin ya.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili.

0: dan 1 liter serta Dinda Glow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
1: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379, Pasar Padang Panjang. Upi,
2: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
1: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Oke, Sobat Bahana dari Pink ya, Beautiful Trauma. Iya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Pengantar terakhir nih Sobat Bahana. Mau sendu tapi nggak jadi keluar ya. Ya, ini dampak jangka panjang pada suhu lautan ya. Ini berdasarkan studi klimatologi modern, hilangnya panas bumi akibat terblokirnya matahari ya. Ini sempat mendinginkan suhu lautan dunia. Nah, efek pendinginan laut ini bertahan sangat lama dan menunda proses pemanasan alami samudera ya, hingga memasuki pertengahan abad ke-20. Nah, ini dia Sobat Bahana, berita atau informasi ya tentang Gunung Krakatau. Iya, mulai dari awal berdirinya sampai letusan-letusan yang terjadi di Indonesia di saat ini ya. Oke, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Semoga informasi ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Buat yang udah tahu ya, mengingat-ingatkan lagi ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, Sobat Bahana kita pamit dulu di ajang ini. Jumpa lagi di Senin depan di gelaran Iptek. Dan besok jangan lupa ada gelaran Manapalam ya, Minta Lagu Minang malam-malam dari jam 19 sampai jam 21. Tentunya masih di 100,2 Bahana FM. Ya, kita pamit dulu di ajang ini Sobat Bahana. Jumpa lagi di esok hari tentu ya, di sore harinya. Ya, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada rekan siar kita Pak Praja yang akan nemenin Sobat Bahana sampai pukul 23 malam ini. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana, pendengar kami dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan Praja di studio Bana FM saat ini, yang akan temani Sobat hingga tuntas nanti di pukul 23. Seperti biasa setiap Senin malam kita ketemu di acara MOS ya. MOS lagi yang mau request lagu tentunya, by phone atau pesan singkat di WhatsApp ya. Ya, nomor teleponnya 0821-2270-8300 ya. Buruan siapa yang mau nelpon ya, yang mau celoteh gitu ya. Kita akan buka saluran teleponnya sekarang ya. Atau ntar aja, sekarang aja ya. Oke deh. Saluran teleponnya udah terbuka. Berarti kita saatnya nunggu yang mau nelpon. Pukul 21.15 saat ini jarum jam di studio. Kita akan terima telepon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Oke, Azizah rupanya di Tanah Hitam.
1: Iya dong, pendengar paling baik gitu loh.
0: Oh gitu ya, oke. Gimana kabar?
1: Seperti biasa
0: ya, tetap semangat ya.
1: Semangat dong kalau dengarkan siaran sampai habis.
0: Gitu ya, cius nih.
1: Iya dong kak.
0: Oke,
1: baik. Kalau kita dengar bahannya tuh ada yang beda, ada yang kurang.
0: Ada yang kurang gitu ya. Saya pun juga
1: kurangnya,
0: begitu.
1: Tak dapat informasi juga dari radio.
0: Gitu ya.
1: Lagunya dari Ikon Sebenarnya Berdua sama Armada kak, Demi Tuhan.
0: Demi Tuhan.
1: Ya, karena akhirnya tuh suka sekali sama grup bandnya kak.
0: Gimana?
1: Karena dari kecil Aziza suka sama vokalisnya kak.
0: Oh, suka.
1: Vokalis band dari Ikon Sebenarnya.
0: Oh gitu, suka vokalisnya gitu ya. Oke. Apa tadi? Judulnya?
1: Demi Tuhan lagunya kak.
0: Demi
1: berkolaborasi apa dulu?
0: Berkolaborasi.
1: Iya itu maksudnya kak.
0: Oke, berkolaborasi sama Armada.
1: Ya Armada.
0: Demi.
1: Alamnya terus bersemangat untuk vokalisnya itu kak.
0: Oke baik.
1: Salamnya buat Kak Praja yang lagi bertugas malam ini sampai selesai.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Kak Ika Batiko. Terus buat Bunda Dahliar.
0: Baik.
1: Adanya yang nggak punya masuk, yang baru tuh ada Rido kan Kak di Tanah Hitam juga.
0: Iya Rido namanya katanya ya.
1: Terus ya mau nggak punya IWA semua Kak.
0: Oke okay, baik.
1: Tunggu kabar aja ya kak.
0: Oke Azizah itu aja.
1: Tunggu Kak Azizah gelagat bahasanya bukan yang ada di Jogja.
0: Baik.
1: Kak Zainal, adanya ya. Kak Milik sama Kak Lilin. Nggak lupa pula untuknya Ibu Dokter Minuman Sani yang ada di Australia.
0: Oke baik dah kalau gitu.
1: Makasih banyak Kak Praja.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Banyak bana.
0: Oke demikian ada Azizah ya di Tanah Hitam. Baik, di belakang Azizah kayaknya ada telepon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Praja.
0: Putra Pagarah. Apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat saja.
0: Udah makan malam?
2: Udah.
0: Asik dong. Ya, oke, baik Putra Pagarah mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya dari Dewa aja.
0: Dewa, judulnya yang mana itu?
2: Judulnya Arjuna Mencari Cinta.
0: Wih, asik.
2: Keren.
0: Ini salah satu lagu Dewa yang paling saya suka nih, Arjuna. Betul. Arjuna Mencari Cinta ya.
2: Iya betul.
0: Arjuna Mencari Cinta. Aduh, Arjuna ada aja ya? Masih mencari cinta, apalagi orang biasa gitu ya. Oke ya. Nanti kita dengarkan lagunya, mau kirim salam kali.
2: Salam pertama buat Abang Praja. Buat Nyedaus, buat Ika Riba Tito.
0: Oke.
2: Buat KL.
0: Iya.
2: Salam juga buatnya siapa lagi tuh ya? Buat Baikan. Terus buat Mama Riri.
0: Baik.
2: Buat semuanya aja, Bang.
0: Baik dah kalau gitu ya.
2: Terima kasih Bang Praja.
0: Oke, Putra Pagera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak Bahan.
0: Itu dia tadi sobat kita Putra Pagera ya, yang mau dengerin lagu dari Dewa ya, Arjuna Mencari Cinta.

Ya, Sobat Bana, di samping Sobat Bana bisa nelpon, Sobat Bana juga bisa kirim pesan singkat di WhatsApp untuk request lagu kesukaannya ya. Di nomor yang sama tentu ya. 0821227083000.

Berikut ini juga ada pesan di WhatsApp ya. Kita bacakan WhatsApp ya. Sambil kita nunggu telepon yang mau bergabung. Ada dari siapa nih? Dari Andri ya. Dari Andri di Paninjauan ya. Oke, baik, Andri di Paninjauan. Kita buka pesannya, kita baca. Isinya apa ini? Ini dia. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Iya, waalaikumsalam, selamat malam kembali Kak Praja. Mau request lagu ya. Nyanyinya dinyanyikan oleh grup band Bragi ya, judulnya Janji. Oh, Janji ya. Oke, salam buat Wan Ujang. Wan Akia apa Akia apa nih? Wan Akia ya. Di Sungai Talang katanya. Tak ketinggalan buat Eva Leni di Kampung Jamba. Dan juga buat Rini yang ada di Bukit Surungan katanya. Salam kompak untuk semua teman-teman pencinta acara MOS ya di malam hari ini ya, yang nggak dapat terketik satu persatu lagi, buru-buru nih katanya. Terima kasih Kak Praja ya. Oke deh kalau gitu ya. Itu dia Andri di Paninjauan ya, minta lagunya dari Bragi. Bragi. Bragi ini, oh yang penyanyinya Rinaldi itu ya. Suaminya, mantan suami Ikin Nurjana ya. Oh ya, coba saya cek dulu lagunya ada enggak ya. Lagunya kalau enggak salah enak nih. Asik lagunya ini.

Oke, Sobat Buana yang mau nelpon lagi, ntar ya, udah lagu-lagu diputar ya, saluran telepon kembali kita tutup dulu. Nah, tapi saluran WhatsApp tetap terbuka ya, WhatsApp yang untuk pesan singkat ya, dan WhatsApp yang untuk panggilan dan nomor telepon panggilan itu kita tutup dulu, karena kita mau dengerin lagu dulu ya. Kita dengar-dengar lagu, karena udah ada 3 lagu nih yang udah dipesan oleh teman-teman kita di malam hari ini ya. Lagu pertama permintaan dari siapa ya? Oh iya, Aziza. Aziza mau dengerin penyanyi favoritnya Ivan Seventeen ya, yang mau nyanyi bareng Armada. Demi Tuhan.

0: 100,2 Bahan FM Rancabana. Kita lanjutkan lagi untuk menerima telepon atau baca pesan-pesan singkat di WhatsApp. Untuk teman-teman, sobat-sobat Bahana yang mau request lagu kesukaannya ya di acara kesayangan ini. Ya, sepertinya ada telepon, kita akan angkat telepon dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh.
1: Apa kabar? Ini Dahlia.
0: Oh, ya, asal banget. Bagaimana di Padang Panjang Praja?
1: Padang Panjang cukup cerah, tapi dingin.
0: Cerah di Padang Panjang.
1: Cerah-cerah mendung. Cerah-cerah mendung. Ada gerimis sedikit gitu ya, tapi tipis gitu ya.
0: Ini dari
1: kesalahan
0: ada
1: gedung
0: gitu.
1: Gitu ya. Oke, Unida Arya mau dengar lagu apa?
0: Oh, dari Aira.
1: Siapa?
0: Ai.
1: Apa lagunya itu?
0: Oh, mencintaiku takdirku.
1: Mencintaiku
0: takdirku.
1: Mencintaimu takdirku mungkin ya.
0: Ayo mencintaimu takdirku. Dari Ai penyanyinya.
1: Mencintaimu
0: Ai penyanyinya. Salam buat Ika, buat Aziza, buat siapa lagi ya, buat Ardi Jakarta, buat Niko,
1: okay.
0: Buat Henry,
1: yeah.
0: Buat Putra Madan Boda,
1: okay.
0: Buat Denny, buat Santi, buat Nina, buat semuanya aja.
1: Mohon maaf diulang lagi judulnya apa tadi? Mencintaimu?
0: Yo, mencintaiku takdirku.
1: Mencintaiku takdirku?
0: Yo, itu. Mencintaiku takdirku, itu judulnya.
1: Mencintaiku adalah takdirku gitu.
0: Ya Ai penyanyinya kan cewek toh. Ada.
1: Ini yang nyanyinya enggak tahu nih cewek apa cowok. sebentar dulu.
0: Login lah dulu. Dalamnya buat yang masuk nanti, yang masuk nanti, buat Daud, buat Padi Budi, buat Putra Pagara, buat apa lagi ya, buat Amandun Sukumbang, buat apa lagi ya, buat orang kali ini semua TL.
1: Oke. Ternyata lagu ini cowok loh yang nyanyi, Ai itu cowok itu.
0: Ai itu cowok?
1: Itu
0: adalah cowok lah.
1: Oke, ya, nanti kita dengarkan lagunya. Baik, ditunggu ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
0: Rancak Bana.
1: Oke, demikian Uni Dahlia ya, di Pitalah yang lagunya malam hari ini mencintaimu adalah takdirku gitu ya.

Okay, berikut ini ada pesan masuk di WhatsApp ya. Dari Aldi di Jakarta. Assalamualaikum Bang 109 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry gak bisa telepon karena lagi ada event musik katanya. Bang bisa request lagu agak jadul, lagunya Faris RM dan Iwan Majid yang judulnya Cara Mereka. Cara Mereka ya. Salam buat istriku di rumah yang lagi dengerin Bahana juga. Makasih buat Kevin yang udah menghadirkan.

dan Bang Faris di acaranya kita. Oh, Faris RM lagi ada di sana ya. Kemudian geng Mo request ada Nina dan Putra Medan Boda di Selaing, Bunda Daliar juga, Niko di Ekor Lubuk, Henry di Bukit Surungan, Santi di Singgalang, Leni di Balai-Balai, Bang 109 N Bahana FM dapat salam istimewa nih dari kita bertiga. Ada Aldi, ada Faris Rustamunaf, juga ada Kevin ya. Salam juga tuh buat Uda Faris ya. Tolong ditanya Aldi, kapan pulang ke Sumpur, bilang gitu ya. Biasanya kalau pulang ke Sumpur mampir tuh ke Bahana. Ya kan? Oke, ya. Dan itu dia tadi ada Aldi ya yang minta lagu dari Faris Rustamunaf ya. Lagunya Cara Mereka ya. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Ya buat sobat Bahana yang mau dengerin lagu kesukaannya, mau request silakan di telepon aja ya. Di telepon boleh, di WhatsApp juga boleh. Sesuka hati deh gitu ya.

Ya, sudah ada dua lagu di season kali ini ya. Yang pertama permintaan dari Umi Dahlia ya, yang mau dengerin lagunya Mencintaimu Adalah Takdirku katanya ya. Dan juga ada permintaan dari Aldi di Jakarta ya. Yang lagi ada event musik katanya dengan Faris RM di sana. Yang pengen dengerin lagu yang dinyanyikan Faris RM sendiri ya, bersama Iwan Majid tentunya. Cara Mereka gitu ya. Oke, nanti kita dengarkan lagunya bersama ya di malam hari ini ya.

Ya, sampai malam hari ini situasi di Kota Padang Panjang masih cukup tebal kabutnya. Jarak pandang cukup singkat sekali ya. Untuk sobat-sobat Bana yang mau keluar dari rumah menggunakan kendaraan bermotor tentunya, baik itu sepeda motor atau mobil gitu ya, pastikan lampu

lampunya, lampu kendaraannya harus hidup gitu ya. Karena apa, jarak pandang yang cukup pendek gitu ya, kita menjaga jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan ya. Kalau bisa lampu kendaraannya, kalau kendaraannya memiliki lampu kabut ya lebih baik ya, dinyalakan tuh lampu kabutnya yang warna kuning gitu kan, biar kelihatan jalan lebih jelas gitu ya. Sebab kalau kendaraan sekarang lampunya kan putih gitu ya cahayanya ya, karena udah pakai LED cahayanya kebanyakan putih ya. Nah biasanya lampu dengan cahaya putih yang berasal dari lampu LED ini kalau musim kabut seperti ini, waduh itu berbahaya ya, karena nggak mampu cahaya putih itu untuk menerobos tebalnya kabut gitu ya. Dari bahannya terlihat sendiri gitu ya, kabut cukup tebal ya, sehingga kita khawatir juga ya. Mudah-mudahan jangan terjadi kecelakaan ataupun musibah apa lagi gitu ya. Kita sama-sama jaga dan kita harus terima ya kenyataan bahwa negeri kita dapat kiriman kabut dari provinsi tetangga yang mengalami musibah karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Baik, kali ini saya akan bacakan sebuah pesan yang masuk dari siapa nih? Oh, dari Nina di Silaing bawah ya. Oke, apa katanya Nina ini? Assalamualaikum Kak Praja, salam jumpa lagi ya di acara MOS. Oke, ya salam jumpa kembali Nina, senang ketemu Nina walaupun hanya di udara, hanya di radio ya. Kak Praja mau request lagu dari Eva Celia duet sama Bilal Indrajaya. Lagunya Rangga Cinta, ada nggak Kak? Wadah dong ya. Kalau lagu-lagu bagus ya di bahana lah tempatnya ya. Salam buatnya Putra Medan Boda, tetangga Nina yang cakep katanya. Dan juga salam buat Aldi serta teman-temannya di Jakarta, juga buat Om Paris RM katanya ya. Om Paris RM itu orang Padang, kapan pulang ke Padang katanya. Faris lagi sibuk banget itu setahu saya. Dan juga salam buatnya Leni di Balai-Balai, juga salam buatnya Henry di Bukit Surungan, Bunda Dania, juga ada Ridu di Tanah Hitam, ada Aziza juga di Tanah Hitam. Salam kompak aja deh buatnya teman-teman semua ya, tetap di Bahana FM di acara MOS kita malam hari ini. Oke. Terima kasih Kak Praja Bahana Rencabana. Itulah Nina tadi ya, Nina ya, N1N4. Kalau Nina tuh kalau dibikin plat nomor bisa itu ya, N1N4. Weng, cakep itu nomor kendaraan N mana ya? Malang ya, Malang Jawa Timur ya. N1N4. Berarti ada 3 lagu ya sobat ya. Nah untuk sobat yang mau nelpon, ntar lagi nelponnya ya, pas setelah kita dengarkan lagu-lagu rancak datang ini ya. Lagu pertama permintaan dari Uni Dahlia di Pitalah ya. Kemudian ada lagu permintaan dari Aldi di Jakarta. Dan yang berikutnya adalah permintaan dari Nina di Silaing Bawah. Ini dia, Mencintaimu Adalah Takdirku.

Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana, kita masih di acara MOS ya. Yang mau request lagu atau mau bergabung di acara ini, silakan hubungi telepon 0821-2270-8300 ya. Selain dari nomor ini tidak melayani ya untuk acara MOS atau kegiatan on air Radio Bahana FM ya. Ya, hanya nelpon ke 0821-2270-8300. Nomor ini juga bisa digunakan untuk mengirim pesan di pesan singkatnya WhatsApp ya. Sementara 10 menit telah berlalu dari pukul 22 malam hari ini ya.

Kali ini ada pesan masuk lagi nih dari Lenny ya di balai-balai ya. Selamat malam buat Lenny di balai-balai ya. Coba kita buka dulu pesannya apa ini. Assalamualaikum dan selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam dan selamat malam kembali Lenny ya. Mau request lagu dong Kak katanya. Boleh ya. Kali ini Lenny mau dengerin lagu dari Inka Christy yang judulnya Parah gitu ya. Oh parah judulnya. Oke, okay. Salam buat Aldi dan kawan-kawan di Jakarta, juga buatnya Nina dan Putra Medan Boda di Silaing Bawah ya. Tak ketinggalan juga salam buat Rahmi di Pasar Usang ya. Juga salam buat siapa nih? Yulia ya, Yulia di Pasar Baru. Ada di Pasar Usang, ada di Pasar Baru. Wah, asik ya. Dan tak ketinggalan juga salam buat Henry di Bukit Surungan, juga buatnya Santi di Singgalang, Niko di Ekor Lubuk. Terima kasih Kak Praja, Bahana Rancak Bana. Oke, demikian Lenny di balai-balai ya. Ya, saya sekali lagi ya, saya informasikan untuk sobat-sobat yang mau bergabung di acara ini, mau request lagu, berkirim-kirim salam, silakan gunakan nomor telepon 0821-2270-8300 ya. Selain nomor ini tidak melayani acara kegiatan acara on air di Bahana FM ya.

Dan berikutnya juga ada pesan dari Niko di Ekor Lubuk ya. Apa ini isi pesannya? Kita bacakan ya. Selamat malam Kak Praja, selamat malam kembali Niko ya. Kak Praja mau request lagu dari Malik and the Essential ya. Lagunya Kita Bikin Romantis gitu ya. Oke, baik ya. Nanti kita putarkan lagunya Niko ya. Seiring lagu ini kirim-kirim salam ke Praja ya. Buatnya Leni di Balai-Balai, Santi di Singgalang, juga buat Robert di Ekor Lubuk juga katanya ya. Dan tak ketinggalan Arif yang berada di Jahu. Dan juga buat Erik yang ada di Ngalau katanya. Oke. Juga salam buat Henry di Bukit Surungan. Ada Andri juga ya di Paninjauan. Salam kompak selalu juga buat Bunda Dahlia di Pitala dan Azizah di Tanah Hitam. Terima kasih Kak Praja, bahana rancak bana, sekali di bahana tetap di bahana katanya. Oh, luar biasa. Yes, thank you ya Niko ya, udah gabung di malam hari ini ya. Nah, malam hari ini Niko di Ekor Lubuk pengen dengarkan lagu Kita Bikin Romantis. Ya, selamat malam juga buat Bung Zainal ya. Bung Zainal di Merah Building dan Mogot, Jakarta Barat ya. Apa kabar malam hari ini? Tetap semangat ya. Tapi kayak Jakarta, kayaknya Jakarta nggak seperti di Sumatera atau di Kalimantan ya. Asapnya tidak begitu tebal gitu ya. Tipis-tipis aja kali ya. Jakarta udah pengap karena polusi udara kendaraan bermotor yang beribu-ribu banyaknya.

saya salami ya pendengar-pendengar kita yang berada di Paskul ya, Pasar Kuliner Padang Panjang ya. Semoga di malam hari ini Pasar Kuliner Padang Panjang, baik yang di Pasar Pusat atau yang di Lapang Kantin ya, tetap ramai dikunjungi ya. Meskipun kondisi cuaca di malam hari ini ya, cukup dingin dan berkabut lagi ya. Kabutnya dicampur kabut asap lagi ya. Aduh, wah, perih matanya ya. Oke ya, sabar ya. Mudah-mudahan ya musibah ini akan cepat berlalu ya. Juga saya salami para medis yang berada di Rumah Sakit Umum Padang Panjang, yang berada di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang ya. Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien-pasiennya ya. Sehingga ya rumah sakit yang ada di Padang Panjang bisa menjadi rujukan bagi pasien-pasien di luar kota ya. Jangan hanya dikirim ke Padang atau ke mana, ke Bukit Tinggi ya, tapi juga ke Padang Panjang. Dan tentu dengan catatan ya, rumah sakit yang ada di Padang Panjang harus meningkatkan ya fasilitas dan dokter-dokter spesialisnya yang mumpuni tentunya ya. Semoga lah ya, kalau bisa apa-apapun dirujuk ke Padang Panjang lah gitu ya. Terutama bisnis ya gitu ya. Bisnis apa ya kali di Padang Panjang ya. Sehingga perekonomian di kota kita ini makin maju hendaknya ya. Baik, saya akan kembali bacakan pesan yang masuk kali ini dari siapa lagi ini. Dari Santi di Singgalang ya. Oke, apa nih kata Santi? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Santi ya. Kak, malam hari ini mau request lagu tapi judulnya singkat banget, boleh gak ya katanya. Ya kalau lagunya ada ya boleh, kenapa tidak ya. Mau dengerin lagu dari Nadine Amizah, judulnya Ah. Oh, dua huruf aja ya. Satu vokal satu konsonan ya. Ah gitu. Ada lagunya ya, singkat kali memang judulnya ya. Cuman dua huruf gitu ya. Coba saya cek dulu, nanti gak ada, kacau lagi. Oh ada, ini dia ya. Sobat Bana, nanti kita akan dengarkan ya lagu permintaan dari Santi di Singgalang. Kak Praja kirim salam buat Opung Sianturi di Kapalokoto Koto Lawe katanya ya. Dan juga salam buatnya Henry di Bukit Surungan, Nina dan Putra Medan Boda di Silaing Bawah, juga ada Andri di Paninjauan ya. Salam juga buat Nico di Ekor Lubuk, buat Lenny di Balai-Balai, buat Bunda Dahlia tidak ketinggalan di Pitala. Semua yang udah bergabung dan yang akan bergabung nanti ya, salam kompak selalu. Juga buatnya Ika Tanjung katanya, selamat malam ya Kak ya, kok jarang nongol sekarang katanya Santi ya. Oke, baik ya, mudah-mudahan Ika Tanjung dengerin tuh. Saya pikir Ika Tanjung jam-jam segini wah lagi bertempur berat dia. Lagi berjuang katanya ya, pejuang cuan katanya. Oh, keren kan. Iya ya, Ika Tanjung ya. Kemudian Ika Tanjung nanti gabung gitu ya, ditunggu aja ya. Itulah tadi ada Santi di Singgalang ya, minta lagunya Ah. Ah gitu ya. Aduh, sakit banget ya. Pelit banget tuh yang nulis lagu, kasih judul lagunya Ah gitu ya. Yalah sobat banyak, kita dengarkan dulu lah lagu-lagu yang udah di request oleh teman-teman kita di malam hari ini ya.
Lagu pertama yang di request oleh Lenny tadi di Balai-Balai kalau gak salah ya. Lagunya dari Lady Rockers asal Bandung ya, Mojang Priangan ya. Ini dia Inka Christie ya, dengan lagunya Parah.

0: Bu, udah Bu, malu Bu.
1: Ya habis gimana ya? Bisa ada laki-laki kencan gak bawa uang, minta jajan ini itu, terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet berak.

0: dan Siti Aisyah binti Sabuni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Siti Aisyah binti Sabuni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
0: Bagaimana Pak Saksi?
2: Sah.
0: Alhamdulillah.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Sobat, kita masih di acara kesayangan Mos ya, yang mau request tentunya. Baik, kali ini ada pesan dari siapa ini? Coba kita baca dulu. Oh, dari Indah di Ombilin ya. Dari Indah di Ombilin, assalamualaikum Bang Praja. Waalaikumsalam Indah ya. Request lagu dari Robbie Williams, Feel judulnya ya. Salam buat semuanya. Makasih Bang Bahana FM Rancak Bana. Lagunya Feel ya. Coba kita cek dulu lagunya ada nggak ya. Mudah-mudahan ada ya Indah ya. Kalau nggak ada jangan sedih ya Indah ya. Feel.

Kok singkat banget judulnya ya? Cuman 4 angka aja, 4 huruf gitu ya. Feel, feel, feel, feel.

Oke, Indah, kamu bersyukur ya, Indah ya. Lagunya ada tapi loadingnya kok lama banget gitu ya. Ini dia lagunya. Kita siap-siapkan dulu biar gampang diputernya nanti. Nah, ini dia udah masuk playlist ya. Ditunggu ya, Indah ya, di Om Bilin ya. Oke. Dan berikutnya juga ada pesan nih dari siapa ini ya. Dari kalau tadi dari Om Bilin, sekarang agak bergerak ke timur lagi, tepatnya di Kacang, Kabupaten Solo, ada Tri yang kirim pesannya. Apa isi pesannya? Assalamualaikum Mos, mau request malam Kak Praja, malam lagi apa kabar? Kabar baik, Tri ya. Kak mau request lagu dong dari Niji ya, judulnya Sumpah Mati ya. Oke, kalau lagu ini ada nih. Salamnya numpang sama Aziza tadi ya Kak Praja ya. Salam spesial buat Kak Praja aja. Terima kasih Tri ya. Ditunggu lagunya nanti ya. Bahana FM Rancak Bana. Demikian Tri di Kacang, Kabupaten

Ya, Sobat Bana, besok tidak ada itu ya, nggak ada MOS ya. Dan Rabu malam ada ya, tapi bukan MOS, tapi adalah Bahagia Bahana Nostalgia ya. Nah, nanti malam hari Rabu malam itu lagunya kita seperti biasa ya, jangan lupa ya, hanya lagu-lagu jadul. Dan asiknya lagi di acara tersebut, siapa yang mau nyanyi boleh nyanyi gitu. Khusus di acara jadul gitu ya. Kok acara jadul, acara Bahagia Bahana Nostalgia ya, kita akan bernostalgia di setiap Rabu malam ya. Lo kok lagu Sumpah Matinya kok nggak keluar-keluar ya? Niji-niji-niji-nijinya kita panggil dulu ya. Niji. Judul lagunya ngeri, Sumpah Mati.

Salah kali judulnya ya. Enggak nemu tuh ya lagu Niji judulnya Sumpah Mati. Yang ada Sumpah dan Cinta Matiku kali judulnya ya. Nah, mungkin ini ya. Karena kalau Sumpah Mati doang enggak nongol dia. Yang ada nongol Niji. Niji mana tadi tuh? Sumpah dan Matiku ada tadi tuh kelihatannya. Nah, ini dia.

Ini kali ya, Tri ya. Oke, kamu dengar lagu ini nanti. Mudah-mudahan ini lagunya. Judulnya yang benar, Sumpah dan Cinta Matiku ya.

Ya, sebenarnya kita akan putarkan lagu-lagu ini ya, lagu-lagu yang udah di request oleh Tri di Kacang dan juga ada Indah di Ombilin. Dan juga ada beberapa lagu pilihan dari radio nanti untuk Sobat Bahana. Dengan berakhirnya lagu-lagu ini nanti, maka rampung sudah acara MOS untuk edisi malam hari ini. Thank you berat ya buat Sobat Bahana yang mana malam hari ini udah bergabung di acara MOS ya. Dan besok malam tidak ada MOS ya tentu ya. Dan kita akan ketemu lagi di acara Bahagia pada hari Rabu malam, di mana kita akan bersama-sama dengarkan lagu-lagu nostalgia ya, di acara Bahagia tentunya. Dan akhir kata, saya dan seluruh kru Bahan FM mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya di acara MOS untuk edisi malam hari ini. Kita dengarkan lagu pertama permintaan dari Indah di Ombilin, yang ingin dengerin suara dari Robbie Williams, Feel.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.
2: Kita tidur nih.
3: Iya, kita tidur dulu ya. Lagu-lagu.

Di sini, stasiun terkemuka LM Wahana Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.